sa sera niki da imbira yeri sa sera wa so tonu garu kwa anna seri tonu garu ka atobiru batoma munuko bane kenu tagun tagalmo worara mena onwe ne su tonga worari yesu amba sun garu ka wini sana seri sana tobiri basia nyiro madamu nkazun kwame basia nyiro madamu koma sun kwanke yuna sun kwa so aso sa sera Besu sodagi gamembira ya sabu son pesia mena gusno de tonu

Dari ga en gege ga gibu bebe kin bambe son siru kwa inan de ko son ro wa imo ingun kan son imta benti nyini ikuma wewe nuko mega san ikedi bagaron kedi no inese ba mo troisième kwa wa ko ipin ida point awo mikun aboko be son siru dodo ga ko cfpp point awo dari oya yesa son siru kanu dodo ga so wa Boko be ikuwa, awa pharmacy nsoma yiri yiri. Yesa, doktoro run biro nsonro do doga, mdangirari. Ansa, doktoro dirun tiregero buguro, seka, tiregero dira, yekuro ya wami. Ye masan yiki hikpe indeni bu mbiragia, aye numa sigena, ye kagwi guru kakan yiruse, yambiare, benpwen a migundariyo. Mesu ama yesa, yasa urun beragia, kwe uku bu mberagia, pompi nun son bu mberagia, sega dianu gwasi ya nun beragia kuro, bako tombu son siru ko, benpwen a mikun. Ye masa, gumba nko uni, kaburaru nyanu dodo ganti iso aso, pwen a mikun, boko e tombu son siru kwa. Masini, yirikihi dodo gan son buni. Undangirai dirun da trigi dogeo undangirai ante parabolike nu kama se yirkihe ni nugonka sonyana sonrumo pano sole bangirabu heka yen son bukuro bogo be son siwa be point a bikun ambigi amo banna point a dario se wiku mai domi nganu son beba sa bebe sonrum kinumo beba gosa Babel son numa sigene, mabaka tombo son siro kwa me, domi gina goun. Numa son ko bibun grasa e badamikun, datrigi mberagia, pano sole nun shui un so aso, kante parabolik nun shui un so aso, bebe ba grasa e damikun, benpwen a e mindi, bekuro ba grasa e wawa. Yama san de ape de mberagia, bebe ba grasa e dat

0: Antonia, hey Sulu.
1: Aku Sulu kau ibarat aku.
0: Masih ada kuli me.
1: Sebelum kita mula, Imbo. Aziah salat tiba tiba. Sagi Sangu Sep Deluvayo Saman Nal Wasagi Grow Minus Santa Hayway.